0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
0: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Aduh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

Suara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026, tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Badamprak atau main inting. Badamprak atau inting adalah permainan anak-anak yang sering ditemui di Kalimantan Selatan. Di daerah lain, permainan ini disebut dengan engklek dengan sedikit modifikasi badamprak. Cara mainnya, setiap pemain harus punya undas. Benda yang dilemparkan, umumnya undas terbuat dari potongan kayu. Permainan ini menggunakan area kotak-kotak seperti huruf T yang sesuai dengan kesepakatan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, apa kabar kamu di hari ini? Sahabat Suara, ini adalah hari Sabtu ya. Hari Sabtu di 18 Juli 2026. Seperti biasa, kalau hari Sabtu, Sahabat Suara, weekend-weekend begini ya, ada Aisyah yang siap menemani kamu. Kalau kemarin kan aku ada di sore ya, tapi kali ini ada di jam 11 sampai jam 3 sore nanti, Sahabat Suara. Cerah banget kota Banjarmasin, benar-benar menggantang panasnya. Terus seperti biasa ya, kalau di weekend itu kayaknya kamu juga perlu tahu gitu, Sahabat Suara, traffic mana yang cukup padat ya kan. Jalan-jalan beberapa ruas jalan itu kan biasanya ada kemacetan gitu ya. Utamanya ini kayaknya di daerah Banuanyar, daerah Simpang 4 Sungai Andai. Nah itu tuh selalu menjadi langganan buat beberapa kali lah baru bisa melaju, Sahabat Suara, di lampu merah tersebut ya. Tapi tadi aku, karena aku menghindari kemacetan itu ya, aku jadi lewat luar deh, Sahabat Suara. Jadi lewat Jalan Ahmad Yani. Dan lumayan lebih jauh sebenarnya, tetapi supaya tetap kayak langsung gas-gas aja gitu, Sahabat Suara, di siang seperti ini ya. Dan semoga di perjalanan kamu hari ini kita siapin deh lagu-lagu yang spesial dan juga lagu-lagu yang siap menemani akhir pekan kamu. Langsung di requestin aja, Sahabat Suara, di 0811 993 3901, langsung di WhatsApp. Nanti Aisyah bakal puterin lagu favorit kamu yang bisa dinikmati di perjalanan akhir pekan kali ini. Kita mulai dulu di lagunya Jazz dengan Kasmaran.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini. Boleh banget sahabat Suara, kalau kamu mau request lagu di jam pertama, nih kita masuk di jam pertama ya, sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh di WhatsApp di 0811 993 3901. Dan di siang hari ini aku mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Aisyah dari Basiri. Halo Aisyah di Basiri, boleh lah ulun request lagu Akhir Zaman dari Roni Parulian. Boleh request lagu, boleh. Tapi kita cariin dulu ya, yang ini kan Roni Parulian baru ya, kalau gak salah di akhir Juni kemarin dia rilis lagunya. Buat Kak Aisyah, sehat selalu, banyak rezekinya, amin ya. Buat Aisyah di Basiri juga, doa yang baik ya untuk kamu ya. Nanti kita cariin dulu Roni Paruliannya ya, kalau gak ada mungkin lagu Roni Parulian yang lain akan kita puterin. Buat kamu sahabat Suara, boleh banget juga langsung aja ya di request di 0811 993 3901. Ada juga yang bergabung, ada Sapira di Kayu Tangi. Halo Sapira, katanya Sapira dia mau request lagunya Selamat dari Virgon. Nanti kita cariin ya Sapira ya. Boleh nanti requestin aja dulu lagu kamu di sini, kita tampung dulu, kita akan puterin pelan-pelan sahabat Suara ya. Sembari di tengah perjalanan, buat kamu yang lagi nyetir, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai seat belt-nya, dan juga kalau aku bilang sih kamu harus pakai ini sunscreen ya. Jangan lupa, walaupun pakai mobil ya, sunscreen tetap dipakai, kayaknya masih tembus tuh cahaya matahari soalnya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
5: Iya, silahkan, silahkan.
4: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
5: Saya terima tantangannya.
4: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
5: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
4: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
5: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
4: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
5: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
4: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, ya suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Virgoun featuring dengan Audi Selamat. Ini tadi di request sama Sapira di Kayutangi ya. Kayaknya lagu ini juga cukup dalam maknanya, termasuk juga untuk Sapira tadi ya. Dan sahabat suara masih di nongkrong bareng Aisyah. Kali ini kita masih di jam request juga, masih boleh buat request di 0811 993 3901. Sahabat suara, kalau kita ngomongin tentang musik gitu ya, Indonesia kan beberapa kali kita juga sudah mulai dilirik lah begitu ya, untuk juga digelarnya konser-konser berkelas internasional lah, seperti itu sahabat suara. Dan kali ini katanya tuh venue-venue yang ada di Indonesia ini ada yang mengeluhkan, beberapa dikeluhkan oleh promotor konser bahwa keluhannya itu tidak lain adalah mengenai venue yang benar-benar belum ada venue yang benar-benar didesain khusus buat musik, katanya sahabat suara. Kalau kita tahu ada GBK yang selalu rebutan sama olahraga, terus juga JIS yang memang macet juga ya untuk menuju ke sananya, dan pilihan venue berkelas dunia di Indonesia praktis sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, sahabat suara. Nah, katanya nih Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui persoalan ini dan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berdiskusi dengan CEO Danantara untuk investasi pembangunan venue konser kelas dunia di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai konferensi pers update program prioritas pariwisata nasional di Jakarta kemarin, sahabat suara. Dan tentunya kita punya harapan, masih punya harapan ya sahabat suara ya, di tengah kondisi saat ini, di tengah mungkin sudah mulai tergerus yang namanya kepercayaan Kirta gitu ya, mengenai program-program ataupun juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini. Ya semoga ini bukan hanya sebagai wacana saja, karena memang dikatakan bahwa diskusi ini masih dalam tahap awal, tapi ini adalah salah satu sinyal paling konkret dari pemerintah bahwa industri musik Indonesia dianggap serius sebagai bagian dari ekosistem pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Ya semoga demikian ya, benar-benar dilihat dan juga memiliki wadah dan juga tentunya didukung juga gitu sahabat suara. Kalau kita misalnya ngelihat lah ya, kayak di Korea misalnya, itu kan dia memang benar-benar ikut serta, pemerintahnya juga ikut serta begitu untuk mendukung kreativitas dan juga ekonomi kreatif jadi muncul di sana sahabat suara, sehingga nanti

kita akan banyak lagi nih konser-konser berkelas, konser-konser bertaraf internasional. Oke, dan sahabat suara, karena ini juga masih di jam request, masih boleh banget buat kamu request ya, gabung di WhatsApp di 0811 9933 901. Ada yang bergabung, ada Ari di Alalak mau request lagunya Mahadewi Kosong. Kita udah siapin spesial buat kamu. Ini dia lagu yang di tahun 2010-an lah ya, di waktu-waktu ataupun juga di masa-masa kejayaan dari Mahadewi ya. Kosong, spesial untuk Ari.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
6: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
6: Sedang mendengarkan
8: Iswara
6: warga Indonesia. Indonesia.

91 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau tadi kita ada di jam pertama buat jam request, kali ini udah masuk ke jam 12. Teng-teng sahabat suara. Benar-benar matahari rasanya ada di atas ubun-ubun kepala kita ya sahabat suara. Karena benar-benar kayaknya satu orang tuh dapat dua matahari deh kebagiannya ya. Panas banget sahabat suara. Sembari di siang hari ini mungkin kamu juga lagi mencari referensi menu makan siang. Kita juga mau kasih lagu-lagu favorit yang langsung di request sama kamu sahabat suara. Boleh langsung ya di request di 0811 99 33 901. Kalau ngomongin makan siang, kayaknya makan siang yang cocok buat kali ini adalah, aku langsung kepikiran bukan menu makannya sih, lebih ke minum ya sahabat suara. Kayaknya minum es kelapa kayaknya oke banget deh di siang kayak gini sahabat suara. Bener-bener bikin dahaga jadi segar gitu ya, setelah panas pol begini terus dikasih es kelapa yang segar, kayaknya oke deh sahabat suara. Boleh deh sahabat suara ya cari makan yang terus ada es kelapanya juga. Kelapa ini yang bijian sahabat suara, sedep banget deh kayaknya ya. Kalau weekend kayak gini makan soto Banjar oke juga sih, tapi agak lumayan panas ya sahabat suara ya. Atau mungkin makan patin nih, patin bolong oke juga sahabat suara, patin bakar, nah nice banget tuh siang-siang kayak gini ya. Walaupun panas dikasih sambel ya kan, tapi dihajar sama es sahabat suara. Enak banget kayaknya ya di siang ini ya. Tapi juga nih sahabat suara, karena cuaca kita cukup terik ya, jadi juga pastinya kamu juga harus banyak meminum ataupun juga mengonsumsi air putih sahabat suara, jangan sampai dehidrasi ya di siang-siang kayak gini. Jadi biasanya tuh disarankan buat makan berat itu didampingin sama air putih dulu, nanti dulu tuh si es-es itu gitu ya, supaya badannya juga gak kaget sahabat suara. Oke deh sahabat suara, kita mau bacain dulu yang gabung di WhatsApp. Ada Opek dari Opex di Ujung Murung, mau request lagunya Siloan Seven, judulnya sekali lagi buat yang ngiar. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Okay, Opek, kita siapin buat kamu Siloan Seven. Tapi kalau lagu Siloan Seven sekali lagi, kita puterin yang ini aja kali ya, yang Dan, karena kita juga lagi kangen sama Siloan Seven nih sahabat suara ya. Ini spesial buat Opex di Ujung Murung.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Bangga Indonesia. Firasat dari Marcel, ini tadi special request dari L alias Sapira ya, yang katanya mau minta puterin lagunya Firasat. Lagu yang cukup terngiang-ngiang ya, jadi kayak nempel banget di ingatan kalau Firasat adalah Marcel gitu. Terus kalau gak salah tuh dulu lagu Firasat juga menjadi original soundtracknya salah satu sinetron gak sih Sahabat Suara, di masa-masa SD kayaknya ya. Yang dulu tuh aku kalau waktu masih kecil gitu ya, waktu SD tuh gak dibolehin gitu loh nonton sinetron Sahabat Suara. Kayak itu tontonan orang dewasa gitu. Kamu juga gitu gak sih? Atau mungkin ada tontonan-tontonan yang keinget banget dari dulu sampai sekarang, terus kalau di masa-masa sekarang tuh lagi kangen banget gitu sama tontonan seperti itu Sahabat Suara, ada gak sih yang nempel banget di ingatan gitu ya, terus sekarang juga pengen ngulang memori tersebut? Karena biasanya memori kita itu bisa muncul ya, kejadian-kejadian ataupun juga peristiwa-peristiwa itu bisa kegambar lagi, muncul lagi di ingatan ketika ada triggernya. Kayak salah satunya kayak tadi tuh lagu-lagu yang juga rada kena di hati ataupun juga memunculkan memori-memori tersendiri Sahabat Suara. Ada juga gak sih lagu-lagu mungkin kayak lagu Marcel tadi gitu ya, yang juga akhirnya memunculkan memori-memori tersendiri buat kamu? Lagu-lagu yang cukup bikin kamu kangen di masa-masa tersebut, boleh gabung di WhatsApp ya di 0811 993 3901. Aku mau bacain dulu, ini ada yang bergabung juga, ada Zulia. Selamat pagi, ini udah siang ya, selamat siang kalau gitu ya. Boleh cross lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia. Salam buat kakak penyiarnya katanya nih, dan juga salam buat di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kita puterin pelan-pelan ya Sahabat Suara requestan kamu, dan yang belum gabung boleh gabung di 0811 993 3901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Saatnya sholat yuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh.
1: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Tapi misalnya kamu nih ya, di weekend ini sahabat suara lagi gabut, terus juga lagi gak ada juga nih janji sama seseorang gitu ya, lagi gak ada kerjaan juga, gak ada agenda, cobain deh sahabat suara untuk menerapkan satu teori psikologi modern. Kamu pernah dengar gak sih The Solo Table Theory, sahabat suara? Jadi The Solo Table Theory ini melatih kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu hal dengan sendirian. Jadi tanpa melibatkan orang lain. Jadi bisa mandiri gitulah sahabat suara ya. Jadi membantu diri kita untuk bisa yang pertama bisa bebas dari ketergantungan sosial gitu ya. Jadi kan biasanya kita kalau janjian sama orang kan kita bergantung gitu ya. Kalau misalnya syukur-syukur kalau orangnya itu datangnya on time. Terus juga syukur-syukur kalau acaranya ataupun juga agendanya tetap dijalanin gitu ya. Jangan sampai kayak misalnya tiba-tiba batal, akhirnya kan kamu juga gak jadi pergi gitu ya. Itu kan jadinya ketergantungan sama orang lain. Terus juga sebenarnya The Solo Table Theory ini juga melatih mindfulness sahabat suara, mengajarkan kita untuk hidup di masa kini dan juga menikmati momen tanpa harus terus-menerus menatap layar HP misalnya, ataupun juga mencari yang ya di zaman-zaman sekarang tuh perlu, dan juga ini ya kayak mengejar-ngejar validasi orang lain sahabat suara. Kemudian juga katanya nih The Solo Table Theory ini juga mengajarkan kita untuk menghargai kesendirian, karena memang menjadikan kesendirian sebagai sebuah privilege dan juga yang menyenangkan gitu ya, bukan sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Tapi jujur ya, aku kayaknya masih perlu belajar banget sama The Solo Table Theory, karena aku kayaknya masih belum bisa gitu ya sahabat suara untuk kemana-mana sendiri, yang ibaratnya kayak tanpa tujuan gitu. Kalau misalnya dulu tuh kok gak bisa banget kayak makan sendiri, harus ada temennya gitu. Apalagi kayak ke DM deh sahabat suara, aku kayaknya masih belum bisa untuk ke DM sendiri, nonton sendiri. Jadi aku harus acungin jempol gitu ya, kasih plus buat kamu yang memang bisa banget untuk menerapkan The Solo Table Theory ini, karena bisa jalan-jalan sendiri, menikmati waktu sendiri tanpa ketergantungan oleh orang lain.

0: write your name.
1: E-Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscape.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
11: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
15: Aman, yang penting

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih yang sudah gabung ya di WhatsApp di 0811993301. Ada Aisyah dari Basiri tadi, terus juga ada Zulia, ada Ari dari Alalak, terus ada Ovex juga di ujung Morong. Ada siapa lagi tadi ya? Ada L, terus juga ada Sapira juga dari Kaitangi yang udah request di jam pertama dan juga kedua tadi, sahabat Suara. Dan seperti biasa, kalau hari Sabtu kita bakal lanjut lagi. Aisyah masih nemenin kamu, kok tenang aja, sahabat Suara. Tapi jam requestnya kita udahan dulu, karena kita bakal lanjut lagi ke Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bubur dingin. Bubur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, bubur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jam 1 siang, sahabat Suara. Kalau masuk jam 1 siang ini waktunya kita hari Sabtu ya. Biasanya kita bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang bisa kita jadikan versus, sahabat Suara. Ini kan momentumnya pas banget ya. Udah 1 minggu anak-anak pada masuk sekolah. Ada yang masuk ke jenjang TK, ada masuk TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan udah mulai bersiap-siap juga nih ya untuk dari sekolah pindah nih ke perkuliahan, sahabat Suara. Nah, di setiap jenjang pendidikan itu akan selalu terngiang-ngiang yang namanya PR, tugas, sahabat Suara, tugas-tugas dan tugas. Karena pas pada saat bekerja ya selalu dihadapkan dengan tugas-tugas dan tugas ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang tugas tersebut ya. Biasanya kan kalau kita dikasih tugas tuh, sahabat Suara, ada tipe orang-orang yang lebih memilih untuk pokoknya aku dapat tugas langsung aku selesaiin, aku kerjain sekarang juga, nggak mau ditunda-tunda gitu ya, jadi beban pikiran. Tapi ada juga orang yang lebih memilih ke ngerjain tugas itu mepet-mepet deadline aja biar adrenalinnya jadi naik juga. Biasanya tuh kalau mepet-mepet suka cair otak gitu ya, sahabat Suara ya, bakal mudah ngerjain tugasnya. Nah, kamu tipe yang mana? Tipe yang langsung kerjain biar cepat selesai atau nunggu mepet deadline dulu baru dimulai? Gabung di sini ya di 0811 99 33 901.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau kita dikasih tugas nih sahabat suara ya, baik itu tugas di sekolah atau tugas dari atasan kita, ada beberapa orang yang justru suka tidak menunda tentang tugas tersebut sahabat suara. Karena memang kalau orang yang masuk di dalam tim langsung dikerjain, biar pikirannya jadi tenang, terus juga bisa revisi kalau ada hal-hal yang kurang, ya kan. Ini bagi yang rajin buat merevisi ya. Tapi ada juga orang yang gak suka dengan hal-hal tersebut sahabat suara. Mungkin dia tim yang tim deadline fighter gitu ya, mendekati deadline baru dia memulai sahabat suara, karena memang merasa ide itu lebih keluar saat terdesak. Terus juga ada yang merasa bahwa jadi biar lebih fokus gitu, karena tidak banyak waktu lagi nih, jadi kayak benar-benar fokus buat ngerjain itu tugas aja. Jadi kadang malah justru lebih produktif katanya tuh kalau mendekati deadline sahabat suara. Tapi yang perlu juga diingat ya, kebiasaan menunda tugas ini sering dikaitkan dengan meningkatnya stres dan juga hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Jadi sahabat suara, kalau aku bilang nih, kalau bisa dicicil ya, kenapa harus kejar semalaman suntuk walaupun adrenalin jadi ikut naik ya. Kamu tinggi tipe yang mana? Apakah kalau misalnya tugas nih, dikasih tugas langsung ngerjain, atau kamu tipe yang mepet deadline baru dikerjain?
1: Apa?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Zahira, mau skin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Rina di Banjarmasin. Aku tim ngerjain. Soalnya kalau ditunda malah kepikiran terus. Nah, ini berarti kalau dikasih tugas Rina langsung kerjain ya. Rajin dia. Ada Dimas, aku jujur tim mepet deadline. Entah kenapa otak baru jalan kalau waktunya tinggal sedikit. Ini adalah aku di masa-masa perkuliahan ya. Jadi kalau besok tugas bakal dikumpul, aku baru kerjain tuh. Padahal dikasih waktunya bisa kayak satu minggu gitu ya buat deadline ngerjain tugasnya. Tapi memang ya, kalau mepet-mepet tuh biasanya lebih encer otak kita, sahabat suara ya. Tapi ada juga Siska nih, aku biasanya lihat tingkat kesulitannya. Kalau susah langsung dikerjain, kalau gampang suka ditunda. Nah, ini nih, karena merasa mudah, gampang ya, jadi menggampangkan sesuatu, ditunda-tunda-tunda-tunda, sampai harinya malah lupa, sahabat suara. Jangan seperti itu ya, Siska ya. Kalau kamu gimana, sahabat suara, gabung di sini ya, di WhatsApp di 0811 99 33 901.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran.

0: tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Memainkan musik pilihan.
12: Suara.
13: Suara warga Indonesia.

0: para Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ya, kalau kita ngomongin tentang tugas ya, ada yang memilih menjadi tim pokoknya ada tugas, aku harus kerjain sekarang juga, nanti lupa malah gak selesai tugasnya, malah gak bisa dikumpul gitu ya. Ada juga tipe yang mepet-mepet aja lah, deket-deket deadline biar waktu revisinya juga meminimalisir revisi-revisi yang ada. Ada juga tuh yang punya strategi seperti itu ya, sahabat suara ya. Ya gak ada yang benar ataupun juga yang salah, karena memang setiap orang tuh punya cara belajar yang berbeda-beda. Tapi kalau kebiasaan menunda justru bikin stres, bikin kamu jadi tambah begadang, bahkan hasilnya jadi kurang maksimal. Ya mungkin ini adalah momennya nih untuk juga kamu bisa membiasakan diri. Kayaknya perlu dicicil perlahan, mengubah metode yang ada juga, sahabat suara, biar punya warna tersendiri pada saat proses belajarnya juga ya. Apapun itu, sahabat suara, yang penting mah kumpul tugasnya tepat waktu. Kalau menurut aku ya, mau kamu ngerjainnya lama atau mungkin kamu ngerjainnya di mepet-mepet waktu, ya monggo aja selagi gak dimarahin sama atasan. Agak deh sahabat suara, itu dia dulu ya untuk versus kali ini. Kita bakal lanjut lagi 1 jam terakhir di Kirim Salam.
1: Dengerin terus versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Tumur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 1 jam terakhir kita di nongkrong bareng Aisyah kali ini, manfaatin waktu ini sahabat suara buat berkirim salam buat yang lagi kangen sama seseorang, atau mungkin kamu udah punya crush baru nih di sekolah yang baru. Aduh, asik juga ya, masa-masa SMA misalnya gitu ya. Terus udah punya incaran di kelasnya. Nah, boleh deh kirimin salam kamu di sini sahabat suara, bakal Aisyah bacain di 0811 993301. Kamu juga boleh DM Instagram kita ya, follow di Instagram kita di @iswara.bjm.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih barengan dengan Aisyah Sahabat Suara di nongkrong bareng Aisyah kali ini. Kamu pernah dengar enggak sih kalau misalnya orang pintar, orang cerdas yang IQ-nya tinggi itu cenderung dia lebih kayak introvert, terus juga pengennya sendirian terus gitu Sahabat Suara. Ternyata tuh ada studinya. Jadi sebuah penelitian yang terbitkan di British Journal of Psychology menemukan bahwa orang dengan IQ yang lebih tinggi ini cenderung memang lebih sedikit bergantung pada interaksi sosial, dan mereka sering menjaga kebahagiaan mereka itu dengan cara menghabiskan waktu sendirian Sahabat Suara. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun kebanyakan orang secara umum mengalami kesejahteraan yang lebih besar menghabiskan waktu dengan teman-teman, walau ini katanya di kalangan IQ yang lebih tinggi dia lebih suka menghabiskan waktu dengan sendirian Sahabat Suara ya. Tapi penelitian ini juga menekankan bahwa ini tidak berarti orang-orang yang cerdas, IQ-nya tinggi adalah ansos alias antisosial, tidak suka berada di sekitaran orang lain. Tapi memang dia menunjukkan bahwa interaksi sosial yang sering berlaku ini berperan lebih kecil dengan dalam kesejahteraan mereka dibandingkan dengan populasi umum. Jadi kayak lebih kalau ditimbang-timbang gitu ya, lebih suka kesendiriannya, energinya lebih banyak terisi ketika sendirian dibandingkan dengan harus berinteraksi dengan orang banyak seperti itu Sahabat Suara. Apakah kamu demikian? Kamu yang lebih suka sendirian, nge-charge diri ya? Coba tes IQ deh. Kayaknya kamu punya IQ 200-an, 300-an Sahabat Suara.

0: Sabia Samarga Indonesia
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

90,1 FM, suara warga Indonesia masih nongkrong bareng Aisyah siang hari ini, sahabat suara. Ini masih dengan nuansa Pildun ya, Piala Dunia 2026, sahabat suara. Kita sedang menanti nih, apakah ya Argentina yang nantinya akan menang atau bahkan Spanyol yang akan keluar sebagai juaranya, sahabat suara. Pilihan kamu yang mana, sahabat suara, nanti ya ditunggu di hari Minggu ya, hari Minggu malam Senin lebih tepatnya, sahabat suara. Jadi malam Senin subuh ya kan, itu nanti akan ada final dari Piala Dunia. Tapi ternyata yang namanya final Piala Dunia bukan cuman seru ngebahas tentang siapa aja finalisnya, tapi sahabat suara ada juga kampanye-kampanye dari World Cup yang jadi bikin kita apa ya, jadi terbuka lagi informasinya gitu. Jadi informasi mengenai negara-negara yang baru kita tahu, kemarin kan juga ada Kevar deh, terus juga orang-orang hebat di dalam Pildun itu sendiri, sahabat suara. Ini kan lagi muncul adalah si kuat Erling Haaland, sahabat suara. Ini menjadi idola baru para ibu-ibu dan juga anak-anak karena memang pola hidupnya dan juga kesehariannya yang menjadi sorotan, yang menjadi inspirasi orang-orang ya. Karena dia dikenal dengan komitmennya, intensitasnya terhadap kebugaran. Haaland ini mengikuti rutinitas yang ketat untuk diet kayak protein, latihan yang ketat dan juga metode pemulihan seperti air es, kemudian juga sauna, terapi cahaya merah, luar biasa lah ya Haaland ini sendiri, sahabat suara. Jadi inspirasi baru dan juga memberikan pesan positif, utamanya adalah mengenai kesehatan.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: 90,1 FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini sudah menjelang jam 3 sore. Sahabat suara, waktunya aku harus balik ke rumah karena lumayan ya, perut aku udah keroncongan karena belum sempat makan siang. Sahabat suara, buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang belum sempat makan siang juga, masuknya jadi makan sore sih jadinya ya. Ini menuju malam minggu juga. Nah, malmingan sahabat suara, semoga malming kamu lancar. Kemudian mungkin yang mau first date dilancarkan itu semua sahabat suara, sehingga bisa berlanjut lah hubungannya ya. Oke deh, kita bakal ketemu lagi di minggu depan pasti sahabat suara ya, di Nongkrong bareng Aisyah. So keep stay tune terus, karena kita masih punya banyak lagu-lagu pilihan untuk kamu menemani perjalanan kamu hari ini di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye. Banget sih. Kucek.
0: Ayo. Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini saya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan.
3: Udah
2: gak
3: ada sih.
2: Udah gak ada. Makanya gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Ii. Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty. Nah,
0: dirty, dirty. Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata.
2: Ai.
3: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus kalo bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
3: 22.000 bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk info, foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih
1: liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, pak ibu gak ikut pulang.
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: dari Live Podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomSweetMoms. MomSweetMoms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
2: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Memutarkan musik yang kamu

0: ini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Lagi
2: ngomongin
1: restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh, gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org. Salihara.org.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pasar Wadai. Pasar Wadai adalah pasar yang khusus hadir selama bulan Ramadan dan menjual berbagai jajanan serta makanan khas Banjar. Mulai dari kue-kue tradisional seperti bingka, amparan tatak, hingga makanan berat seperti soto Banjar. Pasar ini menjadi tempat favorit warga untuk berburu takjil dan merasakan suasana Ramadan yang lebih meriah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
4: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
5: Blok 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.

0: Buat suara. Bagaimana Dila, Julinya? Saya baik, alhamdulillah.
1: Kamu bagaimana iya, juga, sahabat suara?
0: Iya, sahabat suara.
1: Kita pengen tahu gitu ya, kabar baik dari kamu. Jadi kalau kamu baik, yang di sekitar kita pun juga akan merasakan apa ya istilahnya,
0: energi positifnya
1: gitu, ya kan? Kalau baik-baik saja ya baik-baik saja. Kalau nggak baik ya kita doakan semoga lebih baik ya kan.
0: Sudah 18 hari ya sahabat suara, bulan Juli di tahun 2026 ini.
1: Aduh.
0: Wah, sudah banyak yang kita lewati.
1: Satu bulan lagi kita menjelang Agustusan nih.
0: Ah betul. Ya kan? Sebentar lagi kita 17 Agustusan. Aku baru tahu loh Aji, ya betul. Jadi ngebahas ini deh. Kalau ternyata di Banyuwangi itu, ketika di bulan Agustus itu banyak sekali acara.
1: Wah.
0: Itu
1: banyak sekali ya.
0: Jadi kayak ada aurora, kemudian
1: aurora seperti yang di film-film itu.
0: Iya, dia jadi lampu sebenarnya,
1: lampu
0: tapi dibikin disentrongin aja setiap hari Minggu. Kemudian nanti ada acara menari. Jadi tarian khas Indonesia lah pokoknya.
1: Wah,
0: festival.
1: Mantep ya?
0: Banget. Aku jadi pengen ke sana gara-gara teman aku cerita, "Ayo ke Banyuwangi," katanya nanti bulan Agustus sepanjang Agustus itu ada event.
1: Banyak sekali event ya. Banjarmasin juga nanti gak kalah nih. Nanti ya kita harapannya kayak gitu. Biasanya di semua wilayah menjelang Agustusan itu pasti punya event-event tersendiri gitu, dalam rangka memeriahkan Agustusan, peringatan hari kemerdekaan. Nah tentunya kita diawali ya di hari ini, di request kita mengawalinya dengan memutarkan lagu favorit kamu. Langsung aja WhatsApp ke 08

0: 0811 993301 biar semangat sorenya.
1: Iya, kamu mau request lagu apa? Kita tungguin sampai jam 6 sore nanti. Tapi kita buka dulu sama lagu Taylor Swift. Kita kembali ke tahun 2008 ya, ada Love Story.

0: warga Indonesia. Balik lagi sama Dila Tira dan juga Aji Rifani, sahabat suara. Ini udah jam 5 sore. Buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, mungkin banyak banget yang dipikirin ya. Tapi jangan lupa makan.
1: Benar, makan itu penting, sahabat suara ya. Ya, walaupun
0: menguatkan ya.
1: Walaupun ya, ibaratnya anak-anak sekolah sudah ada MBG, kita pun juga perlu.
0: Kita perlu ya, MBG. Asupan, ya kan? Iya, betul.
1: Nah, tadi dia ya pas waktu di jalan itu enggak sengaja lihat anak kecil makan gulali. Nah, gulali tau
0: gak
1: ya? Yang merah-merah gitu.
0: Betul.
1: Ini kalau lihat abang-abangnya yang biasa jual itu kan yang sambil memikul bukan memikul ya, pakai
0: kendang-kendang itu ya, yang ditaruh di samping pinggang.
1: Itu okay. Ada yang nyebutnya gulali, ada yang nyebutnya rambut nenek ya kan.
0: Nah,
1: ini salah satu apa ya? Jajanan yang sekarang sudah mulai langka.
0: Betul,
1: hampir
0: susah
1: punah
0: dicari
1: gitu. Nah, ngomongin tentang jajanan atau apa ya istilahnya,
0: makanan
1: waktu
0: jadul
1: kecil yang udah mulai punah. Kira-kira apa lagi nih menurut sahabat suara ya? Tadi yang
0: rambut
1: contoh
0: nenek
1: ya,
0: satu
1: ya, gulali gitu ya kan, ini jajanan masa kecil kita kaum milenial gitu ya kan. Siapa tahu gitu ada jajanan lain yang menurut sahabat suara
0: harusnya ada lagi nih.
1: Harusnya ada lagi nih, udah mulai punah nih, terancam punah nih, enggak ada
0: nyarinya,
1: regenerasinya nih. Nah, share di sini barengan kita berdua ya. Di 0811 993 3901, sambil kamu request lagu.
0: Iya, ini salah satunya yang udah request ada Jojono Kim Yuna Boken. Wow. Saya mau request Laras nih. Gimana? Saya mau request
1: Laras dari
0: ini.
1: Chris Dayanti.
0: Oh,
1: dia Laras namanya.
0: Oh, namanya Laras. Dari anu mau request lagunya Chris Dayanti Rembulan. Oke.
1: Kita
0: siap
1: putarin.
0: Kita putarkan. Oke.
1: Kita dengerin dulu. Ini ada sama Salsabil berharap
0: bukan,
1: pada timur.
0: Bukan ada langsung.
1: Ada langsung.
0: Ini dia.
1: Oh, iya. Dia diklik sekalinya.
0: Ada diklik. Langsung aja kita puterin Chris Dayanti Rembulan buat Laras.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Memainkan musik pilihan.
8: Pilihan.
10: Suara.
11: Suara warga Indonesia.

0: Mesin Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di sore hari ini pasti kepikirannya makanan, makanan, makanan ya. Saya aja udah habis duku 1,5 kilo.
1: Waduh.
0: Udah mulai mencoba membuka air kelapa, tadi saya udah beli ya.
1: Memang ya, kalau makan duku langsat,
0: iya, kacang. Betul, yang dikupas-kupas,
1: iya, itu
0: rambutan. Bujur. Kenapa lah, kada mau ampih, kada habis, kada ampih.
1: Tapi kalau kuaci pak, kayak apa dia?
0: Kuaci tetap sampai bibir nih belah dikit. Itu kada mau ampih, kenapa yo?
1: Padahal kada mengenyangkan.
0: Iya betul.
1: Kada kacang, bukan kuaci.
0: Tapi nyaman ya kalau sahabat suara. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang makanan juga sahabat suara. Makanan jadul versi kamu yang harapannya tuh ada lagi dong sekarang ya kan? Tadi kita udah ngebahas tentang rambut nenek. Ya, kalau Aji
1: masa kecil gitu. Tadi kalau Dila dulu deh, Dila. Kalau versi Dila apa nih yang kiranya menurut Dila, wah ini harus ada lagi nih.
0: Harusnya ada lagi.
1: Dulu waktu zaman SD, zaman TK suka banget nih.
0: Dulu itu ada minuman namanya Fanta, Fanta olahan kita sorang.
1: Oh, Fanta lokal.
0: Fanta lokal. Fanta lokal. Ada kan, nanti kalau kita mau beli tuh dikasih es batu di plastik cekek tuh. Baru dikasih Fantanya tuh.
1: Oh, dituang. Warna-warni ya.
0: Iya,
1: Fanta itu lokal.
0: Paling enak yang warna coklat sama suara.
1: Macam-macam, ada coklat, biru, hijau.
0: Iya, itu susah loh sekarang, enggak ada lagi. Enggak tahu tuh sehat apa enggak, tapi itu enak menurut saya.
1: Iya, dan murah meriah.
0: Betul. Kita nungkar 1000 kah 2000 jar aja. 2000 jar. Nah, es batu dibanyakinya, Fantanya tuh lo. Dicekek mah tuh.
1: Iya. Besedotan. Secara kan kalau beli yang konvensional gitu yang, ya, minuman bersoda konvensional itu kan mahal.
0: Betul.
1: Ya, kalengan.
0: Betul sekali.
1: Botolan,
0: terus
1: mahal.
0: Juga waktu kecil tuh enggak tahan sama soda.
1: Soda.
0: Nah, kalau itu Fanta-Fanta ulahan.
1: Iya, ibaratnya ada sensasi sodanya cuman enggak terlalu tinggi gitu ya kan.
0: Enak. Apakah pernah mencobanya? Anji pernah nyoba enggak?
1: Iya lah, karena itu salah satu apa ya? Ya mungkin pabriknya udah tutup kali
0: ya. Tapi ada yang jual.
1: Ada
0: dulu
1: ya?
0: Pas buka apa sih? Pas bulan puasa, saya menemukan dia jualan di pinggir jalan pakai mobil. Di jalan Benua Anyar, turunan
1: ada, ya?
0: Jembatan Benua Anyar.
1: Masih ada?
0: Ada, dia jualan.
1: Tapi
0: Panta,
1: udah langka ya?
0: Panta jadul. Masih enggak bujur ulun.
1: Oke, itu versi dia lagi. Gimana dengan versi sahabat suara? Yuk gabung di sini. Kita nostalgia masa kecil, jajanan masa kecil apa nih yang menurut kamu ini kayaknya harus ada lagi nih. Udah mau punah nih ya kan. Jadi langsung aja di 0811 993 3901.
0: Oke deh, aku muterin lagi requestan sahabat suara yang lagi di perjalanan balik Kapuas Banjarmasin. Ada Alung. Wah, selamat sore Alung yang lagi di jalan, hati-hati, fokus ya. Saya mau request lagu Tiara Andini, Pernikahan Kita. Wah, Pernikahan Kita mau ke Banjar, berarti mau nikah di Banjar kah? Kayak gitu ceritanya.

0: Kamia, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: naung
1: dia udah kerja. Mulai kalo, naung tadi menyol bener.
0: Waduh, siang tadi mah itu apa ya bisa bikin jemuran tuh cepat kering. Mm-hmm. Ya. Positifnya gitu, jemuran cepat kering.
1: Iwa kering. Karing.
0: Oke, okay, ini ada yang udah gabung namanya Rafib Rashid di Banjarbaru. Nah, Ulun paling berkesan itu sama jajanan masa kecil yang hampir punah, bahkan udah gak ada lagi ya, minuman soda merek Tit Vinto.
1: Vinto sama cola-cola. Bujur tuh halus tuh.
0: Sasetan 300 ya, sebelum 2000-an naik jadi 500 per saset. Nah, terus apa lagi nih?
1: Kalau makanan Ulun ketujuh tuh sama snack kanasta rasa keju. Aduh, itu snack paling murah tapi isinya banyak, harga awal 2000. Itu masih 1000 terus biskuit Hollanda Bear. Versi kemasan mini harga 1500 kah, Jar? 2000. Wah, banyak nih. Terus ada lagi snack biskuit. Sudah tamat riwayatnya sih, ingat Ulun 2004 pas Ulun pindah domisili Kalteng. Wafer Sando. Habis itu apa Tenggo, tersaingi Tenggo lalu hilang wafer Sandonya.
0: Kita tanpa bermaksud mempromosikan ya.
1: Iya.
0: Kita cuma mengenang jajanan masa kecil, kecil kita.
1: Iya.
0: Nah, kalau versi Aji, aku sendiri ya, Dil ya, itu jajanan masa kecil itu es Bekatam.
1: Es Bekatam. Oh. Ya kan? Cucukannya kan? Bau.
0: Cucukannya dari bambu. Enggak seperti sekarang kan, ibaratnya sudah ada stick es krim. Dulu mah tradisional banget ya, jadi dari bambu ditatak-tatak kecil-kecil ya kan. Kemudian penutup gelas.
1: Ya.
0: Itu buat itunya.
1: Iya, buat memadatkan.
0: Memadatkan itunya. Jadi gelas 2 itu satu buat menadahkan esnya yang dikatam tadi. Kemudian dikasih warna-warna, kemudian di kayak digeprek gitu ya.
1: Iya, baru disirami sama sirup warna-warni. Nyaman banget itu.
0: Dan itu bisa bikin batuk-batuk. Karena manis banget.
1: Ya. Bujur.
0: Itu yang sekarang udah
1: enggak ada. Ya, sulit ya dicari ya.
0: Gak ada lagi jajanan SD kayak gitu.
1: Tahu gak sih yang kita berjudi dulu?
0: Berjudi apa itu?
1: Jadi bercabut nomor 1, 2, 3 terus apa sih? Sagu. Apa sih yang
0: Brem. Ya brem apa sih? Ada.
1: Masa?
0: Masih banyak
1: brem. Tapi gak ada kan yang berjudi dulu kita. Kan dapat tenggana.
0: Undian.
1: Dapat yang halu.
0: Itu undian. Bukan berjudi ya. Gak boleh.
1: Mirip.
0: Nah, gitu. Kalau versi kamu sahabat suara yang lain, ayo apa? Langsung aja share di sini di 0811 9933 901.

0: suara.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya. Sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya. Dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah

tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentral layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka. Making Higher Education open to all.

0: ada Reza, katanya kararabat.
1: Iya, makanan Banjar yang jarang ada ya sahabat suara. Waduh, ini katanya siapa?
0: Jadul banget nih.
1: Sapose namanya. Kararaban. Kararaban. Aku enggak tahu loh kararaban apa ya.
0: Ini ada jadul.
1: Tarutan kelapa disangrai di atasnya tuh.
0: Oke.
1: Nanti kita cari ya.
0: Terus,
1: say.
0: Ada siapa lagi?
1: Itu rindu apa barabai jadul.
0: Waduh.
1: Bedanya sama yang biasa apa? Barabai yang bungkusnya masih pakai daun pisang tradisional.
0: Iya, ada tapi di barabai.
1: Oh iya sih. Kalau di Banjar tidak. Kemudian
0: terus, ini ada Fahri katanya ipau.
1: Ipau tradisional ada kalau bulan puasa.
0: Bulan puasa.
1: Susah tapi itu.
0: Nah, ini. Gula gait.
1: Iya.
0: Nah, gula gait ini dari Indah katanya gula gait ini udah jarang orang yang jual.
1: Iya.
0: Ya kalau jalan-jalan ke Siring Menara Pandang.
1: Iya.
0: Ya kadang ada pasar terapung. Itu kayaknya masih ada deh.
1: Gula gait. Tapi ngali itu. Minggu pagi pernah menemukannya.
0: Berikit.
1: Berikit sampai ke baju-baju pakai dagu-dagu. Ya Allah. Apalagi lah. Tapi kalau mainan dulu ada yang bola, balon bola itu nah.
0: Apa itu?
1: Dia kayak gel, ditaruh di sedotan pipet kecil warna kuning.
0: Terus?
1: Baru ditiup, gana.
0: Karena
1: buntus kita kipit-kipit pakai bibir.
0: Itu masih ada.
1: Mainan ada?
0: Masih ada.
1: Tapi susah ya nyarinya.
0: Susah nyarinya, tapi masih ada. Di warung-warung kecil itu masih ada. Nah, itu yang memang bikin kita nostalgia dan
1: betul.
0: Ini udah punah gitu ya.
1: Susah
0: nyarinya. Kita yang gak nemu gitu ya.
1: Gak ada di warung kita.
0: Di kota-kota atau mungkin abang-abang jajanannya udah gak ada regenerasi. Es lilin nih.
1: Es lilin juga, ya kan? Rasa kacang hijau.
0: Macam-macam.
1: Oh yang diplastikin.
0: Coklat,
1: oh lilin. Ada lagi yang paling susah.
0: Apa?
1: Itu yang es krim potong. Pamannya tuh nanti bawa panjang. Nanti nukar berapa aja? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dipotong. Baru nanti dibuka kayak plastiknya, kertasnya gitu. Baru dicelup
0: di coklat. Lalu karik.
1: Itu susah cariannya. Nyaman itu. Nyaman itu bujur. Dapatlah jarang lo.
0: Jarang ada mungkin tapi udah mulai ya punah lah bisa dikatakan.
1: Iya.
0: Ya. Oke, thank you banget nih untuk sahabat suara yang udah gabung di sore hari ini.
1: Iya.
0: Habis ini kita geser dulu ke 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Iswara Banjarmasin.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Malam Selikur. Malam Selikur adalah perayaan yang dilakukan pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pada malam ini, masyarakat menyalakan lampu-lampu hias di rumah dan masjid serta mengadakan pengajian, tahlilan, dan pembacaan Al-Quran bersama. Beberapa daerah juga menggelar festival atau pawai sebagai bentuk sukacita dalam menyambut malam penuh berkah.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Suara.

0: Masin Suara Warga Indonesia. Masih sama Dila Tira dan juga Aji Rifani, sahabat suara. Selamat sore, udah jam 6.
1: Oke, ini udah jam 6 lewat 8 ya waktu studio ya. Dan untuk kamu yang baru bangun tidur,
0: aku terus mandi.
1: Ya udah, langsung aja mandi biar seger gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sambil menikmati sore menjelang senja, kita akan muterin lagu-lagu baru spesial untuk manjain kuping kamu. Dan ini sudah kita rangkum dalam 5 review yang akan kita sampaikan untuk sahabat suara. Siapa tahu gitu, band atau musisi favorit kamu ada di salah satunya.
0: Langsung aja sahabat suara, kita puterin di lagu pertama.
2: Dicurigai
1: kalau dengar suaranya pasti udah tahu ini lagu siapa. Yep, ini adalah Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Di mana lagu ini dibuat dari isi hati Bernadia banget ya, ngajak kita buat menerima kenyataan dengan hati yang penuh lapang, seperti hanya laut yang tenang. Bernadia, Laut Yang Tenang di lagu pertama.

Di lagu kedua Sahabat Suara ada single dari Kunto Aji. Sebuah pengingat kalau langkah besar selalu diawali keberanian untuk mencoba meski masih dihantui rasa takut. Wah, jadi lagunya ini berjudul Berani Sahabat Suara. Di lagu kedua ada Kunto Aji dengan Berani.

sahabat suara ya, solois cewek asli Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat ya, Dia Indrawari ngerilis single terbarunya yang upbeat banget dengan judul Lingkaran. Oke, dengerin aja nanti di lagu ketiga ada Gia Indrawari, Lingkaran.

Jaya 80 seperti biasa, nuansa pop retro ya kan, dipadukan sama kisah tentang kenangan yang sulit banget dilepas. Menghadirkan rasa nostalgia ya, sahabat suara, dan deket banget sama kehidupan banyak orang. Di lagu keempat Wijaya 80 dengan lagu kenangan.

0: Ini dia lagu yang membawa kita kalau kita menjamkan mata seperti berada di sebuah karnaval gitu ya kan. Aku JJ dengan Maria, Sahabat Suara di lagu kelima.
1: Langsung aja aku puterin Sahabat Suara di lagu pertama sampai lima. Di pertama ada Bernadia, Laut Yang Tenang.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 92,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Ini dia aku JJ dengan Maria. Ini membawa kita ke
1: festival karnaval.
0: Karnaval ya. Ini udah ajan belum?
1: Belum. Masih 12 menit lagi.
0: Oke.
1: 10 menit.
0: Jadi sambil kamu di jalan sama suara ya. Tentunya dengan fokus berkendara kita di sini sih menemani kamu sampai jam 9 malam.
1: Betul.
0: Dan kita lanjut lagi review 5 lagu terakhir.
1: Ini dia.
2: Tak bisa jatuh cinta.
1: Wah, ini lagunya langsung viral ya sahabat suara. Dan ini keresahan kita semua. Keresahan beberapa orang ya yang udah kehilangan rasa terhadap hidup. Asik. Dilakukan nama Datulus dengan Teh Hijau.

0: Just the money I'm making. Oke, di lagu ketujuh ini ada Nayaka dan Rayi Putra, cewek Alik. Ya, di mana tuh? Perpaduan rap dan groove ini dibuat lebih segar barengan mereka berdua. Dan yang pasti lagunya ini bisa bikin kita yang dengar tuh bisa ikut goyang gitu.
1: Betul. Suaranya
0: Anayaka dan Rayi Putra dengan cewek Alik di lagu ketujuh.

nih ya sahabat suara, kita dibikin ceria di sore hari ini. Ada Marbles dengan Home Pimpa mengeluarkan single pop ceria ya, semangat percaya diri dan mau ngajak kamu sahabat suara untuk berani menentukan pilihan dalam hidup. Di lagu ke-8 ada Marbles dengan Home Pimpa.

Ini dia sahabat suara ya, single terbaru dari Andin ya, dengan Naksir. Lagunya ini easy listening banget ya, menggambarkan perasaan saat mulai jatuh hati gitu. Dengerin aja Andin dengan Naksir

0: Di lagu ke-10 sahabat suara ada Katiana dan Widuri, Lupakan Dia. Jadi mau nyeritain gimana proses bangkit setelah patah hati tuh sahabat suara. Melodinya juga emosional dan memberi harapan untuk melangkah maju. Di lagu ke-10 ada Katiana Widuri dengan Lupakan Dia.
1: Oke, langsung aja kita dengerin versi fullnya sahabat suara ya. Ini ada Tulus dengan Teh Hijau.
2: Baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagu bareng Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting
6: oh.

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya. Sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya. Dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah dibaliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.
3: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wah, ini udah malam aja gak terasa ya. Perasaan udah. Tadi terang banget di luar, tiba-tiba gelap gitu ya.
4: Senjanya juga lumayan dingin ya. Tadi aku duduk-duduk di luar, anginnya dingin. Karena cuaca di Banjarmasin aku ngerasanya malam tuh dingin banget. Tapi ketika udah jam 10 tuh mulai panas sampai jam 4 sore. Jam 4 sore teduh, mulai bisa beraktivitas. Enggak deh, jam 5 lah ya. Jam 5 baru dingin.
3: Iya kalau Anda, sahabat suara, kamu yang di luar sana biasa tidurannya ya katakanlah nggak pakai AC, nggak pakai kipas, wah ini cuaca seperti ini berasa banget gitu ya.
4: Betul, AC aja udah menyerah kayaknya. Aku pikir rusak. Ya? Oh iya deh, kita cuci gitu, panggil apa yang bersihin
3: teknisi.
4: Kita suruh cek apakah preonnya habis.
3: Ternyata enggak.
4: Ada. Panas juga.
3: Oke, sahabat suara seperti biasa kalau malam minggu kita ada 1 jam spesial. Ingat malam minggu, ingat 1 jam spesial.
4: Betul.
3: Barengan aja Rifani dan Dila Atira. Dan malam ini kita akan ngebahas sosok grup musik yang dimana

0: kita ceritakan di sesi talk berikutnya, sahabat suara ya. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, satu jam spesial kita akan muterin single-single karya-karya dari Malik and Essentials.
1: Ini dia.

0: Malikan Desensial Sahabat Suara ya. Nah, yang kita ketahui secara bersama-sama,
1: Ais.
0: Malik itu sebenarnya bukan nama salah satu personilnya, bukan.
1: Ah, ya.
0: Biasanya itu? Kan kalau misalkan ada bla bla bla and siapa gitu,
1: yeah.
0: Itu di awal-awal tuh pasti nama salah satu personilnya gitu, nama frontman-nya, ternyata bukan.
1: Sama kayak Geisha, kita kira penyanyinya namanya Geisha, ternyata ini bukan Sahabat Suara. Iya. Malik The Essential itu adalah,
0: Malik itu sendiri adalah kepanjangan dari, iya, M-nya itu music, A-nya itu N, L-nya itu live, I-nya itu instrumental, and Q-nya quality. Music and live, instrumental, quality.
1: Waduh.
0: Nah, itu. Jadi penampilan perdananya itu pada Jakarta International Jazz Festival pada tahun 2005. Nah, itu
1: jadi
0: mereka mulai dikenal
1: ya
0: di kalangan anak muda Jakarta.
1: Iya, jadi itu 15 Mei 2022 ya, Sahabat Suara, dan berisikan 9 personel.
0: Wih, banyak ya.
1: Banyak.
0: Proyokan.
1: Ada Angga, ada Rivani, ada Dedi Soekarno, ada Widi Puradireja, ada Arya, ada Imam Ibrahim, dan mantan anggotanya ada 4. Gitu dia.
0: Nah, yang pasti sepanjang karirnya Malik and Essentials ini sudah mengeluarkan 9 album, yang dimana itu ada 6 album studio dan 3 mini album.
1: Okay, iya, kita... dari tahun 2000 berapa tadi? 2002 sampai 2026, 2 dekade ya.
0: Waduh, udah lumayan juga nih berumur
1: itu
0: ya.
1: Tua itu. Oke deh, Sahabat Suara.
0: Kita
1: lanjut lagi.
0: Puterin lagi. Ini ada karya dari Malik and Essentials, diambil dari album Mata Hati dan Telinga. Coba katakan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menenangkan sekali ya, dari Malik and Essentials, sahabat suara yang menari. Nah, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu,
1: iya,
0: Malik and Essentials ini membuat sebuah teater musikal yang berjudul Teater Musikal Senja Teduh Pelita.
1: Iya, jadi karya-karya dari Malik the Essentials ini, sahabat suara, diangkat menjadi teatrikal, musik teatrikal.
0: Iya, jadi teater musikal.
1: Terus ini ceritanya juga tentang sci-fi ya, di dunia yang carut marut lah ya.

0: sangat-sangat apa ya, bisa bikin haru gitu, bikin nangis. Karena kenapa? Ini merupakan momen perjalanan apa ya, 24 tahun mereka.
1: Iya benar. Jadi ini aku pertama kali tahu adanya Teatrikal ini, Sahabat Suara, itu dari TikTok sebenarnya. Jadi aku merasa wah ini seru banget. Apalagi kalau misalnya salah satu dari Sahabat Suara yang lagi mendengarkan itu nonton. Karena aku lihat cuplikannya aja itu aku sedih banget. Dan suara dari anak-anak sebagai pemeran dari Teatrikal ini itu suaranya bagus-bagus banget.
0: Iya, memang secara musik ya, lagu-lagu dari Malik Desensial ini bisa

0: Kalau sahabat suara pengen dengerin ya sahabat apa karya dari teater ini, itu ternyata direkam. Jadi kalau mau dengerin bisa di salah satu
1: platform digital musik
0: itu ada kok. Tulis aja Senja Teduh Pelita. Nanti muncul deh itu yang menyuarakan adalah si anak-anak itu.
1: Kita lanjut lagi dengerin karya dari Malik The Essentials berikut ini. Begini begitu.

0: pokoknya tuh intinya ya jangan merasa kita nih yang paling sedih, tapi semua apa banyak kok yang lebih sedih dari kita hidupnya gitu. Kita nih udah yang paling baik-baik aja gitu.
1: Benar. Dan kalau aku sendiri nih, yang paling aku suka itu di album pertama, judulnya Untitled.
0: Oh, Untitled.
1: Wah, itu lagu.
0: Itu aduh, wah, legend itu, legend.
1: Lagunya ngeri banget, Bos. Mm-mm. Asli kalau dengerin lagu Untitled,
0: yep.
1: Itu kalau buat seseorang gitu, di lagu ini buat kamu, waduh, itu pasti bikin nyandu aja gitu. Pasti terkesan gitu kalau ditujukan buat seseorang lagu ini.
0: Bikin orang jadi naksir sama kita juga ya. Gitu maksudnya kan. Oke deh sahabat suara, udah 1 jam kita bersama Malik The Essential, karya-karyanya. Bukan sama Malik The Essential-nya, itu mudah-mudahan ya. Someday. Kita pindah dulu ke kirim salam, jadi jangan kemana-mana. Terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Ini dia 10 lagu baru I Suara.

0: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Sebelum lu ke 1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Iya, Mas, sama saya.
1: Dila makan lalapan.
2: Betul.
1: Ya kan? Aku sore tadi udah makan, jadi malamnya enggak
2: gitu. Kenyang.
1: Jadi perut masih kepung gitu.
2: Itu ya, tandanya belum makan lagi. Udah dikasih tahu umur. Gak usah lah diet lah. Rasaku apa lalapan diet, ya? Lalapan nungkar nih Mbak nih.
1: Wah, apa itu diet ya?
2: Ini aduh.
1: Kita lebih kepada penerima saja.
2: Iya.
1: Apa yang sudah menjadi kelebihan kita.
2: Kelebihan di parut, di paha.
1: Ya macam-macam, kita kelebihan ya sama suara. Kita lebih menerima diri kita sendiri.
2: Oke.
1: Penerimaan ini yang
2: berat ya.
1: Berat, susah.
2: Berat, gitu. Karena kita harus nukar baju terus. Karena halus, halus.
1: Oke, selamat malam dulu sahabat suara yang sekarang lagi menikmati malam minggunya.
2: Iya, bareng betul.
1: Seseorang. Iya, bareng seseorang. Sama siapa tuh?
2: Sama siapa
1: jadi
2: tuh?
1: Jadi penasaran.
2: Ini kalau misalnya jalan sama keluarga juga semoga happy, semoga kenyang, terus ceritanya seru.
1: Bener.
2: Atau hari ini ada yang ulang tahun, happy birthday.
1: Oh iya,
2: happy milad, happy apalah. Kalau ada yang iya. Kalau besok ada yang mau apa? Akad ya kan? Malam ini lagi deg-degan gitu kan.
1: Ini akad jual beli ya.
2: Bisa jual nongkar mobil kan, nongkar rumah.
1: Bakat juga kita.
2: Bakat.
1: Di warung gitu nongkar apa? Ibaratnya permen, mie goreng.
2: Nungkar lah.
1: Jual.
2: Kadang cuman bakawinan aja kita ya lo.
1: Oke, langsung aja sahabat suara yang mau gabung dikirim salam. WhatsApp aja langsung di 0811 99 33 901. Nanti habis ini kita di talk berikutnya ada curhat malam minggu. Jadi buat kamu yang mau curhat, yaudah sambil gabung di sana ya. Kita tunggu.

0: dulu. Lebih santai aja karena kita akan bacain.
1: Oh udah ada yang masuk curhat. Ya tadi ya ada, tadi kita udah pilih masuk. Yang udah curhat
0: ini ada namanya Siska. Ada Siska, selamat malam Siska.
1: Hai.
0: Di Banjarmasin, lebih tepatnya di Kelayan. Waduh, ini KLA apa KLB? Kelayan A, Kelayan B. Katanya Siska, aku punya teman kerja yang sering baik di depan.
1: Iya.
0: Tapi ngomongin di belakang.
1: Nah, waduh,
0: yang bikin sedih, aku malah tetap harus kerja satu tim sama dia setiap hari.
1: Waduh. Nah,
0: cara menghadapi orang kayak gitu sebaiknya gimana ya? Ayo, sahabat suara, bantu Siska nih, gimana caranya ngadepin orang yang baik di depan tapi suka ngomongin di belakang.
1: Aduh, ayo dong sahabat suara dibantu langsung aja di 0811 993 3901, kasih masukan, pendapat atau
0: opininya
1: atau ini loh.
0: Apa?
1: Ya insight bisa juga atau beharatan anu kisah. Kisahku kayak ini malahan ya.
0: Nah, siapa tahu kamu juga pernah punya pengalaman gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, coba share di sini. Kita bantu Siska yang ada di Kelayan di Banjarmasin buat mecahin permasalahannya.
2: Hidup gini am

Nela.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Waduh, ini perut sudah lapar. Kalau lapar, makan aja. Gak usah diet-dietan ya.
1: Itu aji, kalau saya udah kenyang sahabat suara. Saya dari tadi makan. Saya udah beli duku, saya udah beli ubi celembu, saya beli air kelapa murni. Waduh. Sekalinya lapar.
0: Waduh.
1: Kayak sehandak diet tadi.
0: Oke.
1: Ada juga peng protein yang ada juga. Karbo aja dari tadi.
0: Ya apa-apa, yang penting hati senang.
1: Betul.
0: Ya, oke, tadi sudah ada yang curhat ya, gabung di WhatsAppnya Iswara. Ada Siska yang ada di Banjarmasin. Katanya dia punya teman kerja yang sering baik di depan, tapi ngomongin di belakang. Nah, yang bikin sedih, kata Siska ya, aku malah tetap harus kerja satu tim sama dia setiap hari.
1: Iya.
0: Ya, namanya sama-sama kerja di satu institusi atap, satu institusi, satu perusahaan ya, mau nggak mau.
1: Mau bagaimana lagi?
0: Iya, ketemu terus setiap hari. Nah, cara menghadapi orang kayak gitu sebaiknya bagaimana ya?
1: Bagaimana ya, Bunda?
0: Versi Dila bagaimana?
1: Versi Dila, versi di mana-mana. Kamu pindah kerja pun pasti akan sama ya. Terus juga kalau misalnya kamu tipikal yang beta, gih pun, bukan yang alpha ya, atau apa ya, bagian dari orang yang dibuli-buli lah biasanya. Tapi kadang memang dalam satu kantor, di sekolah aja pasti kita jadi bahan omongan. Jadi menurut aku, profesional tentunya, kerja-kerja aja. Amun disambati, bersambatan juga di belakang. Sama dibalik, balik. Karena cari kawan, kita sambatinya yuk. Kadang saya dibawa pikiran. Karena kalau terlalu baper, karena uyuh pindah kerja juga. Kita kadang tahu loh nanti.
0: Belum tentu,
1: belum tentu. Harit aja sementara harit aja asal kada mengganggu wadah makan sore.
0: Yang penting gitu. Gaji enggak berkurang
1: ya,
0: gitu
1: ya. Dia enggak bikin kita jadi dikurangi gajinya atau diturunkan jabatan. Nih kalau yang cuman diomongin di biarkan aja.
0: Iya.
1: Iya. Okay. Begitu itu hirang lah. Biar aja aku dasar hirang. Aku nih manusia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Suara warga
4: memainkan warga Indonesia.

0: memberikan sebuah opini dari permasalahan yang dihadapi oleh sahabat
1: Siska,
0: suara yaitu Siska. Yang dimana dia itu punya teman satu tim yang baik di depan tapi ngomongin di belakang.
1: Kalau menurut Aji nih gimana?
0: Di belakang. Ya berarti kita berada di depan dia. Iya kan? Kalau kita berada di depan dia, so what gitu loh.
1: So what gitu, bujur.
0: Ngapain kita pusing-pusing mikirin perasaan orang? Ngapain kita pusing-pusing mikirin hal yang sebaiknya
1: tidak
0: perlu kita pikirkan.
1: Tapi memang kalau
0: biarin aja. Karena kalo, setiap orang itu berhak gitu mengomongin apapun gitu, termasuk diri kita.
1: Iya betul.
0: Kalau dia ngomongin kita di belakang, berarti kita ini berada di depannya. Ya kan, selangkah lebih maju.
1: Iya.
0: Nah, gitu aja simple. Karena kalau mikirin perasaan orang, wah nih aku gitu, aduh burn out nanti kamu.
1: Iya
0: kan? Apalagi ruang lingkup kerja yang kecil gitu. Bentar-bentar baperan, jangan baperan. Baperan mah susah ya, nyari kerja dimanapun juga pasti kita akan menemui rekan-rekan kerja yang toksik. Itu pasti akan ada.
1: Pasti, betul banget.
0: Dimanapun atasan yang toksik, rekan kerja yang toksik, itu ada dimanapun kita kerja. Mau yang tingkatnya bawah maupun yang tingkatnya atas, pasti ada. Intinya jangan baper. Nah itu aja
1: intinya, jadi orang yang paling laos pegawai di situ sampai ikam jadi penuhannya. Karena ikam yang ada di atas mereka.
0: Wah, gitu aja Siska. Simple. Yuk, sahabat suara yang lain, bantu Siska gimana? Berikan opini terbaik kamu, langsung aja di 0811 99 33 901.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
5: Kepada para pang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Karena ini udah di penghujung
1: banget.
0: Oke, kita pengen bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya kita ya.
1: Iya, ini itu tadi yang itu aja dulu apa ini?
0: Kemana?
1: Soalnya udah jam 9, Pak. Bacain yang di atas aja nih ya.
0: Oke, Rafif. Ini ada Rafif, Rashid, Banjir Baru. Nah, kali ini mau kirim sama aja buat siapapun.
1: Iya.
0: Fans Prancis, nanti pagi doakan semoga bisa juara 3. Karena apa? Juara 3 harga mati di sisa pertandingan ini. Wajib kalahkan Inggris katanya.
1: Mau curhat masalah hidup dan kerjaan sekarang wah panjang.
0: Oke, nanti kita tampung di minggu depan ya.
1: Iya, okay.
0: Kita bacain dulu nih curhat dari apa?
1: Dari Siska ini tadi. Kan Siska ini masalahnya adalah sering diomongin di belakang. Padahal itu dia itu satu tim di kantor.
0: Okay.
1: Tapi diomongin mulu di belakang katanya. Gimana menghadapi orang tersebut, guys?
0: Okay.
1: Tapi memang ya sahabat suara, kalau kita di dalam masalah itu seolah-olah berat banget. Kayak mental aja gitu dikasih tahu orang dia tuh, tapi dia tuh dikasih tahu ini lagi tapi karena dia masih karena di dalam masalah.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah di luar masalah kayak kita ini enak aja ngasih taunya ya.
0: Benar, denial terus gitu ya kan denial. Jadi ini ada Bian nih di Kayu Tangi katanya, wah Siska itu namanya musuh dalam selimut di dunia kerja.
1: Akai.
0: Kalau menurutku cara terbaiknya adalah bersikap profesional total. Tetap komunikasi soal kerjaan tapi batasi soal urusan personal. Jangan kasih dia bahan buat gosipin.
1: Iya diem aja. Mana sampai mana tadi? Jadi pokoknya jangan kasih dia bahan buat digosipin. Anggap aja dia lagi, dia latihan mental buat kamu biar makin kuat. Terus kirim salam buat teman-teman komunitas tenis Banjarmasin yang malam ini lagi nongkrong. Jangan lupa olahraga biar stres kerjaan hilang.
0: Oke, terus ada Dinda di Banjarmasin. Katanya sedih banget ya pasti di posisi Siska. Aku dulu pernah ngalamin hal yang sama, capek hati banget. Tapi lama-lama aku sadar orang kayak gitu bakal capek sendiri kalau kita cuekin. Ya kalau dia mulai bermuka dua, senyumin aja sambil fokus sama job desk kita. Buktikan lewat prestasi, bukan lewat drama. Kirim salam buat mama yang ada di rumah, makasih udah masakin soto Banjar paling enak hari ini.
1: Minta peng. Bacain semua? Tidak usah ya, oke. Okay. Oke deh sahabat suara, ternyata ini udah jam 9 lewat 4 menit. Jadi kita berdua harus pamit. Tapi intinya, kalau ada di dalam masalah kayak Siska, memang aku juga pernah sih sahabat suara waktu masih muda banget. Aku kayaknya ngerasa, duh aku diomongin nih. Plus terus dia ngomongin aku begini. Kada juga pas begawi waktu anum tuh. Tuh benar berarti inilah 50 berarti umur lu nih.
0: Waduh.
1: Jadi pernah lah merasakan itu. Dulu juga ngerasanya kayak aduh hayulah kenapa aku nih disambati. Sekali-sekali dipikir sekarang ngapain juga.

0: dipikirin ya.
1: Namanya juga dipikirin.
0: Asal tidak mengganggu piring makan kita. Aman.
1: Oke, okay, thank you banget untuk Iqbal yang malam ini sudah menemani kita sebagai operator ya. Thank you banget juga. Untuk sahabat suara dari jam 5 sampai sekarang tetap setia. Ajiri pamit.
0: Dila Tira pamit. Terus dengerin I Suara Banjarmasin. Suara warga Indonesia.
1: Bye-bye.
2: Dengerin terus 10 lagu bareng I Suara. Hanya di 90,1 FM I Suara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
0: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

BJS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomSweetMoms. MomSweetMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.